0: Mesiswa kamewa kamewa bitumya ninyirayo Soka mewa
1: Yesu kamewa.

Asuna kuma dia minya mia fanka ni wo o nya mi betu mi di maza o sa bon sa way